0: berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
1: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
0: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukkan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifur Rahman, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan
6: Ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
3: Aman ya.
9: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
10: Saya wali Banyuasin, mohon maaf langsung ya.

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.

0: karena umpan Mikel Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
1: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
0: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
2: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
0: di 1 menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
1: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
0: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita akan ikuti untuk Palu Menyapa di pagi hari ini, dan Palu Menyapa ini akan dipandu langsung oleh rekan Iksan Setiadi. Iksan.
1: Baik, terima kasih rekan Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Palu dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Iksan Setiadi dalam dialog interaktif Palu Menyapa edisi Rabu 17 Juni 2026 dengan topik penanganan dan antisipasi gempa susulan. Dan pendengar, beberapa hari terakhir termasuk hari kemarin, Sulawesi Tengah kembali dikejutkan oleh aktivitas gempa bumi yang dirasakan di sejumlah wilayah. Gempa utama yang terjadi pada Selasa siang sekitar pukul 11:30 menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat dan mengingatkan kita bahwa daerah ini berada pada kawasan yang memiliki tingkat kerawanan bencana geologi yang cukup tinggi. Dan untuk mengetahui penanganan gempa di Kota Palu, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Bapak Presli Tampu Bolon. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Bapak?
2: Ya, baik-baik, sehat-sehat. Siap. Mudah-mudahan semua warga.
1: Iya, amin ya, Bapak.
2: Kasih semua warga sehat semua. Ya.
1: Siap. Bapak, mungkin kita langsung saja untuk, boleh Bapak kita digambarkan untuk penanganan yang dilakukan BPBD terkait gempa yang terjadi baik. Jadi, kemarin, Bapak. Iya, silakan Bapak.
2: Ya. Ya, sejak kemarin kita sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pendataan, monitoring wilayah, pencarian terhadap informasi-informasi baik dari BMKG, dari instansi terkait lainnya. Nah, dari sana kita juga melaksanakan penanganan di lapangan, antara lain untuk melakukan evakuasi di rumah sakit terhadap pasien, begitu juga melaksanakan pelayanan di masyarakat umum yang mengalami kekhawatiran. Kita memberikan penguatan-penguatan, kita memberikan sosialisasi dan penjelasan dari NRI. Sudah saya hubungi. Ya, demikian langkah-langkah yang kami lakukan, sehingga pada hari ini juga kita akan tetap melanjutkan monitoring dan rapat-rapat dengan Forkopimda, begitu.
1: Pak, mungkin untuk apakah ada laporan juga, Pak, terkait kerusakan bangunan maupun korban luka-luka di Kota Palu, Pak?
2: Ya, jadi sampai kemarin yang ada luka-luka ada di auditorium Untad, ada juga di Untad, kemudian ada di West Western, luka-luka ringan ada 2 orang anak-anak. Demikian kalau yang luka-luka.
1: Oh, baik, Pak. Pak, mungkin boleh dijelaskan ke pendengar juga, Pak, terkait kemarin kan gempa termasuk besar ya, Pak, ya, dan dampaknya juga terasa di daerah Pasigala. Mungkin kalau seperti itu bisa dijelaskan ke pendengar, Pak, langkah preventif maupun langkah yang dilakukan oleh BPBD setelah menerima situasi gempa seperti itu, Pak.
2: Ya, berdasarkan SOP langkah-langkah kemarin, bahwa kita sudah melakukan tahapan-tahapan di awal yang namanya quick response untuk asesmen, pendataan, kemudian penanganan-penanganan awal kedaruratan, yaitu evakuasi, kemudian sosialisasi masyarakat dan memberikan penjelasan-penjelasan situasional sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Demikian juga sosialisasi kita kepada masyarakat tentang SOP untuk evakuasi mandiri, kemudian untuk pemanfaatan informasi yang terdiri dari lembaga-lembaga kewenangan, karena bisa saja banyak informasi-informasi yang dikeluarkan oleh berbagai pihak yang bisa mencemaskan masyarakat. Nah, itu langkah-langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita melakukan pendekatan-pendekatan koordinatif dengan semua instansi terkait, untuk mencermati perkembangan-perkembangan yang ada. Misalnya saja kita berkoordinasi dengan BMKG untuk mencermati perkembangan aftershock, misalnya gempa susulan, dan dari situ kita mempunyai dasar untuk menetapkan apa status yang akan kita dirikan atau kita turunkan dalam proses Forkompimda, seperti itu, Pak.
1: Pak, mungkin untuk personil yang diturunkan dari BPBD termasuk kerjasama dengan TNI Polri, kira-kira berapa personil ya, Pak? Kemudian apakah ada tenda yang didirikan juga, Pak?
2: Ya, untuk tenda yang didirikan kita sudah melaksanakan di Rumah Sakit Anutapura misalnya, kemudian di lingkungan-lingkungan masyarakat bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki tenda-tenda, karena sebenarnya posisi masyarakat sekarang ini dalam kondisi kekhawatiran, walaupun tidak ada dampak secara signifikan, tetapi hanya karena kekhawatiran traumatik 28 September yang lalu itu mengakibatkan masyarakat penggunaan rumah, lingkungan-lingkungan rumah, luar rumah, teras sebagai tempat-tempat mereka mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti itu.
1: Iya, Pak. Pak, kemarin juga sudah berseliweran di media sosial terkait penanganan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota sendiri. Nah, termasuk kemarin juga yang sempat viral itu di Jembatan 3 ya, Pak ya. Nah, mungkin dari BPBD ada penjelasan, Pak, maupun kelanjutan dari proses di Jembatan 3 itu, Pak.
2: Ya, terima kasih. Jadi sejak kemarin sampai lewat maghrib kita berada di Jembatan 3 bersama Pak Wali dengan menurunkan tim ahli infrastruktur jembatan untuk melakukan kajian secara intensif bagaimana kondisi jembatan kita, apakah masih layak untuk digunakan oleh masyarakat atau harus dilakukan pengaturan kembali dalam tanda kutip, sehingga kemarin disimpulkan adanya kerusakan yang terjadi di jembatan itu, maka kita melakukan penutupan jembatan itu sampai dihasilkan sebuah kajian yang signifikan. Nah, hasil yang kemarin ditindaklanjuti pada pagi ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan penguatan jembatan supaya tidak mengalami hal-hal yang negatif untuk penggunaan di masyarakat. Yang kedua, pengaturan penggunaan itu lebih dilakukan dengan mengatur kapasitas kendaraan yang boleh melintas adalah kendaraan-kendaraan yang berkapasitas kecil, tidak boleh berkapasitas besar. Kira-kira demikian antisipasi sampai pada pagi ini.
1: Berarti untuk jembatan 3 sendiri sebenarnya masih bisa dilewati, tapi untuk mungkin khusus untuk sepeda dan sepeda motor seperti itu ya, Pak ya?
2: Ya, mobil-mobil kecil boleh, mobil-mobil keluarga, kecil boleh. City car seperti itu nggak boleh, truk atau dump truck atau towing dan lain sebagainya yang berkapasitas besar. Baik. Demikian kira-kira.
1: Kalau untuk dari catatan BPBD sendiri, Pak, apakah ada kerusakan lain yang termasuk fasilitas umum selain jembatan 3, Pak?
2: Ya, ada catatan kami, misalnya kantor DLH kacanya pecah, kemudian di UNTAD auditorium plafonnya jatuh misalnya kan. Kemudian ada juga di rumah-rumah masyarakat yang retak-retak rusak-rusak ringan misalnya begitu. Misalnya di Huntap-Huntap ada, kami melihat data perkembangan laporan tentang adanya kerusakan-kerusakan ringan di pasangan-pasangan batu rumah-rumah penduduk. Demikian ya, Pak, yang sementara kami dapat.
1: Iya, Pak. Kan mengingat juga kemarin gempanya juga cukup besar, apakah BPBD juga merekomendasikan termasuk sekolah untuk libur ataupun waspada di kantor-kantor pemerintahan ya, Pak?
2: Ya, kalau waspada kita sudah anjurkan kemarin kepada semua jajaran, semua pihak, semua pelayanan publik itu dilaksanakan kewaspadaan. Karena berdasarkan analisa BMKG dan laporan kepada kami bahwa aftershocknya sudah semakin kecil. Nah, sehingga sampai saat ini tidak ada pernyataan, karena memang sekolah-sekolah kan sekarang dalam kondisi libur. kan seperti itu. Sehingga mau dikatakan bahwa kita sudah memberikan informasi-informasi yang menguatkan untuk semua lapisan masyarakat. Demikian.
1: Oke, Pak. Pak, mungkin ada beberapa masyarakat yang mungkin belum mengenal seperti survival kit dan sebagainya. Nah, mungkin ada himbauan, Pak, dari Pak Wali Kota melewati Bapak BPBD untuk masyarakat ketika ya merasakan gempa susulan, Pak. Pastikan trauma ini juga pasti ada ini, Pak.
2: Iya. Baik, baik, baik. Kemarin press release Pak Wali dan disampaikan kepada semua lapisan masyarakat supaya tetap waspada. Jika ada hal-hal yang mengkhawatirkan, harus bisa melakukan evakuasi mandiri secara cepat sebagaimana simulasi-simulasi yang sudah kita laksanakan selama ini. Yang kedua adalah bahwa tetap memperhatikan informasi-informasi yang berkembang melalui media-media kita yang dikeluarkan oleh instansi-instansi yang berwenang. Yang keempat, perlu kita sampaikan bahwa Kota Palu sesungguhnya kita sedang membahas hari ini apa langkah selanjutnya, maka kita pagi ini jam 8 mengundang Forkompimda dan instansi terkait untuk melakukan kajian, untuk melakukan pembahasan penetapan-penetapan kondisi Kota Palu ke depan. Seperti itu.
1: Baik, Pak. Pak, mungkin yang terakhir, Pak, mungkin ada yang disampaikan terkait bagaimana masyarakat bisa mungkin bentuk kesiapsiagaan sederhana yang bisa dilakukan masyarakat, Pak, mulai dari lingkungan keluarga untuk menghadapi potensi gempa berikutnya, Pak.
2: Ya, baik. Bahwa langkah-langkah SOP, standar-standar keselamatan yang sudah kita sampaikan dalam berbagai kesempatan simulasi itu menjadi pegangan kita, bahwa kita tidak bisa menunggu instruksi atau sifatnya penyampaian untuk melakukan evakuasi. Evakuasi mandiri harus kita siap sehingga jika terjadi sewaktu-waktu kondisi kita akan bisa melaksanakan evakuasi secara mandiri, baik dalam keluarga maupun secara pribadi perorangan. Yang kedua, kita tetap memperhatikan informasi-informasi yang berkembang dari kewenangan-kewenangan misalnya BMKG, BPBD, dan pemerintah. Bagaimana status kondisional yang berkembang hingga saat ini. Kami sampaikan bahwa sampai saat ini informasi dari BMKG bahwa masih terjadi gempa-gempa susulan walaupun dalam intensitas yang cukup dan kondisinya sudah semakin menurun magnitudonya. Tadi pagi masih terasa sekitar 2,7 sampai mendekati 3. Nah, itu tanda-tanda bahwa ini getaran sudah semakin lemah. Nah, oleh sebab itu kita tetap siaga, kita tetap waspada agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Seperti itu penyampaian kami.
1: Baik.
2: Kepada seluruh lapisan masyarakat. Siap.
1: Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Presley. Semoga keadaan juga bisa lebih membaik dan
2: amin.
1: BPBD juga bisa bekerja dengan maksimal untuk mengamankan situasi dan trauma dari warga Palu sendiri, ya Pak ya. Siap, salam sehat selalu Bapak. Dan pendengar, dan saat ini kita juga sudah untuk berusaha menghubungi dari BPBD Sigi yang nantinya juga akan diwakili oleh Kepala Bidang BPBD Kabupaten Sigi. Apakah sudah tersambung? Dan pendengar, yang dapat disampaikan oleh Pak Presley tadi bahwa untuk jembatan 3 yang dimana masih dilalui oleh para pendengar dan warga Kota Palu, bahwa untuk jembatan 3 diagendakan untuk hari ini akan dievaluasi berlanjut untuk dapat dilalui maupun bisa dilalui oleh pendengar. Dan pendengar, untuk aktivitas gempa susulan yang masih terjadi hingga saat ini, berdasarkan informasi resmi BMKG, sejumlah gempa susulan juga masih dirasakan oleh masyarakat di Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Parimo. Dan situasi tersebut juga menjadi pengingat bahwa kita semua bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Dan dapat kami informasikan juga untuk pendengar, Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Anwar Hafidz saat ini sedang perjalanan ke Kabupaten Sigi untuk meninjau lokasi terdampak bencana gempa. Dan mohon maaf kita belum bisa menyambungkan ke BPBD Kabupaten Sigi. Dan demikian dialog interaktif. Dan pendengar, kita break sebentar untuk Pak Lu menyapa.
3: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: TSB, Tas Siaga Bencana.
5: Tas Siaga Bencana.
4: Tas siaga bencana merupakan tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Berikut contoh kebutuhan dasar tas siaga bencana untuk 3 hari. Siapkan surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Siapkan pakaian untuk 3 hari. Siapkan makanan ringan tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, dan sebagainya. Siapkan pula air minum setidaknya bisa mendukung kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Siapkan kotak obat-obatan atau P3K seperti obat-obatan pribadi dan obat-obatan umum lainnya. Siapkan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan sebagainya. Siapkan pula alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat seperti peluit. Siapkan masker sebagai alat bantu pernafasan untuk menyaring udara kotor atau tercemar. Siapkan perlengkapan mandi dan siapkan radio atau ponsel beserta baterai, charger, power bank untuk memantau informasi bencana. Mari wujudkan masyarakat tanggap, tangkas, tangguh menghadapi bencana dengan mempersiapkan TSB, Tas Siaga Bencana.

0: kasih pendengar setia Bro Satu RRI Palu dimanapun Anda berada. Dan balik lagi kita ke topik penanganan gempa, dan saat ini kita akan terhubung dengan BPBD Kabupaten Sigi dengan Bapak Yani. Selamat pagi Pak Yani.
1: Selamat pagi Pak.
0: Bapak mungkin langsung boleh ini digambarkan untuk kondisi saat ini di Sigi sendiri Pak, terkait penanganan yang dilakukan oleh BPBD Bapak.
1: Oh iya, makasih. Sejak kemarin beberapa keluhan masyarakat tentang kebutuhan mendesak mereka pada saat kejadian, mungkin kayak di rumah sakit Torabelo kemarin kan ada yang keluar dari ruang rawat inap karena panik ketakutan, akhirnya dibuatkan tenda, dipasang tenda dari pemerintah, dari BPBD bersama tim bangun tenda untuk pasien yang keluar dari rumah sakit Torabelo. Terus kami lanjut ke lokasi memperhatikan apa menjadi kepanikan masyarakat bahwa bencana ini gempa per tadi pagi pukul 4 subuh itu sudah bencana susulannya itu mencapai 400 kali getaran itu. Jadi bagaimana kita bisa bayangkan kepanikan masyarakat di lokasi, dan sampai tadi malam mati lampu. Jadi kami hanya bisa menenangkan masyarakat dengan sebutkan kepada masyarakat untuk, karena masyarakat dia tidak mau dia mengungsi jauh dari rumah, jadi mereka mengungsi di pinggir rumahnya sendiri sambil bangun tenda terpal. Ya insya Allah hari ini juga dari Pemda, masalah dapur umum dari instansi terkait pada saat ini Dinas Sosial sudah dipersiapkan, sudah berdiri tadi subuh. Terus tadi juga dari TNI Polri sudah di lokasi siap mendukung masyarakat, mungkin ya bisa meringankan beban masyarakat untuk bersih-bersih rumahnya aktor gempa itu. Ya kurang lebih hampir 1.500 rumah lebih itu yang rusak. Bahkan kalau dihitung dengan jiwanya ada 5.000 jiwa penduduk itu yang terdampak, yang banyak mengungsi dan belum ini masih di samping-samping rumahnya masing-masing. Kami sudah lakukan sampai dengan tadi malam pendataan itu, kami upayakan bisa dapat data seperti ini. Insya Allah kalau ini bisa di ada tergabung di grup Pusdalok.
0: Iya Pak. Pak mungkin boleh dijelaskan ini, Pak untuk daerah yang sangat terdampak, maksudnya ada kerusakan bangunan yang parah di daerah mana ya Pak? Termasuk tadi juga dijelaskan untuk pembangunan dapur umum.
1: Ya, untuk yang parah ini kalau emang waktu kita kacamata kita dengan gempa 2018 kemarin mereka ini terpisah kesian. Untuk Palolo dengan Okilalaki dia sesarnya beda. Kalau goyang Palu Korot itu tidak goyang di sana di Palolo dengan Oki. Nah ini yang bergerak sesar Sausu yang dari Filipina. Nah, jadi itu kalau bergerak yang kena dua kecamatan ini, Nokilalaki dengan Palolo. Dan paling parah ada satu yang paling parah yang dekat kurang lebih mungkin hanya mungkin dari titik lokasi itu mencapai mungkin 10 kilo ini di Lemban Tongoa, kecamatan Palolo. Hari ini baru bisa, mudah-mudahan sudah bisa akses ke sana karena akses jalan menuju ke sana yang kemarin dibangun Pak Gub dengan provinsi itu tertimbun longsor, potongan-potongan pohon yang tumbang itu menimpa jalan. Jadi insya Allah pagi ini sudah bisa tembus dengan alat berat dari Pemda untuk dibersihkan jalan itu, mudah-mudahan bisa tembus. Tinggal itu memang yang agak, tapi untuk data korban yang terdampak dengan rumah-rumah rusak sudah masuk ke untuk yang di lokasi yang terisolir ini gara-gara akses jalan ke sana yang terputus.
0: Oh iya, siap Pak. Untuk akses jalan kan beberapa juga ada yang terputus juga. Nah, apakah ada korban jiwa Pak yang terkena gempa kemarin?
1: Iya, ya kalau korban jiwa, posisinya korban jiwa ini satu orang meninggal dunia tapi bukan karena reruntuhan, mungkin trauma kaget, akhirnya dia jatuh pada saat dia lari keluar rumah. Itu wanita, ibu orang tua usia 60 tahun ke atas. dia yang ini jantung. Ya. Yang secara langsung terkait dengan ini dia tidak kena.
0: Ya, siap. Pak, mungkin untuk BPBD Sigi, Pak, untuk hari ini apakah ada agenda maupun tindak lanjut mengenai gempa kemarin, Pak?
1: Iya, sementara ini kami sudah koordinasi di lapangan untuk tetap melanjutkan pelayanan. Kami menunggu dari dukungan beberapa dari pemerintah pusat, bahkan dari provinsi. Pada saat ini rencana Pak Gubernur akan berkunjung langsung ke lokasi melihat dampak dari bencana ini, sehingga mungkin juga bisa mengobati sedikit kerinduan masyarakat akan peran pemerintah di dalam kejadian bencana. Insya Allah juga dari BNPB hadir saat ini di perjalanan menuju ke Palu, nanti akan juga sekalian untuk mengunjungi tempat kejadian, yang mudah-mudahan kita bisa berharap banyak dukungan dari luar, karena tidak mampu juga kami sendiri dari Pemda Sigi menangani seluruhnya. Jadi kami tetap dukungan dari stakeholder, dari pemerintah di luar, dari Sigi, bahkan para NGO yang hadir untuk memberikan sedikit dukungan untuk kami di Kabupaten Sigi.
0: Ya. Siap, begitu saja Pak Yani. Lanjutkan kunjungan dari Pak Gubernur ya, Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Yani dari BPBD Kabupaten Sigi. Selamat pagi, Bapak.
1: Iya, selamat pagi. Pagi.
0: Dan pendengar, demikian dialog interaktif Palu Menyapa pagi hari ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi gempa. Dan kita tidak pernah mengetahui kapan bencana akan terjadi, namun dengan pengetahuan yang memadai, sikap yang tenang, serta mengikuti informasi dari kanal-kanal resmi dari lembaga yang berwenang, kita dapat meminimalkan resiko dan melindungi diri, keluarga, serta lingkungan sekitar. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Bidang BPBD Kabupaten Sigi dan Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu yang telah berbagi informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui dialog pagi hari ini di Palu Menyapa. Saya Iksan Setiadi bersama rekan Waudirina pamit undur diri, dan rekan Gina di teknik tetap waspada, jangan panik, dan pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber yang terpercaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Piala Dunia yang mana akan menghadirkan pertandingan antara Argentina kontra Aljazair. Langsung saja, selamat mengikuti.
1: Pertahanan Argentina umpan ke sektor kiri, masih gerak Timbu Sudatia, tarik ke belakang lagi kepada pemain Paris, kami umpan kotak kanan, mencoba didekati dari kotak penalti, tapi kali ini lagi-lagi patah serangan dari Aljazair. Namun datang bantuan dari situasi belakang kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, tapi salah umpannya. Untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor punggung 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Christian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek, saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain dari Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih permainkan bola dia kepada sekian dikirimkan umpan ke kawan yang dituju adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan ke Murdaus, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba melakukan serangan, ada Rafik Belgali di sana, mencoba menggiring bola dia, kerja sebagian Aisyah Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek maksudnya kepada Badawi ataupun kepada Ben Sabani, masih melakukan tekanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus kepada penjaga gawang Luka Zidane, umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak ketik sebentar dia, mencari ruang tembak, sudah mencari ruang yang sangat kosong, mencoba memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan, kini mencoba merasuk dia, melewati garis dia, sudah kembali akan dikirimkan kutak ke sementara, melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat, tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah, salah umpan, berganti tekanan, kini Argentina umpan dua bosan, ada Messi, lepas ke belakang, masuk, saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa. Umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina, dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola tadi dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merobak kedudukan. Namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini, saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong, saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, saudara-saudara, melakukan tekanan dari sektor tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan, ada Hicham Baydawi di sana, Hicham 4 kirimkan ke menggiring bola Aljazair, merasuk membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri, tapi kali ini patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodrigo ataupun Fecenda Martinez, ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasa bola sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini mencoba melakukan tekan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola kutak-kutik sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan ke sebelasan Aljazeiro. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan. Dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0, saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bagi pertandingan. Kita nantikan kini Aljazair.